Pada pada pada pada gede gaba pada pada pani da pada pada ni saba ma pada ni sa gede da ni da ni da pada pada ni sa ni da ni da ni sa ni da pada pada. Pani da pada pada pada pada pada pani da pada pada pani da da pada pada. Ba ba ga de ga ba ba da ba ba pa da ni sa ri da ni da ba da ni sa da ni da ba ba ba ma ba da ba ba da ba ni da da ba ba ba da ba ba ga de ga ma ba da ba da ba ma ni da ni da ba da ba ni da da ba ba ba.